0: Pancasila. Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yeremias Niken mengajak para pemuka agama dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Papua Selatan agar senantiasa hidup dalam kedamaian dan sukacita. Pesan tersebut disampaikan Yeremias saat menghadiri kegiatan Papua Selatan Bermazmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Yeremias mengatakan tanah Papua Selatan perlu terus didoakan agar setiap wilayahnya tetap aman dan tidak terjadi persoalan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Yeremias secara khusus menghimbau para pendoa dari berbagai denominasi untuk bersama-sama mendoakan dan menguatkan kehidupan masyarakat termasuk generasi muda agar bebas dari berbagai hal yang dapat membawa kehancuran. Ia juga mengajak setiap keluarga membangun kehidupan rohani di lingkungan masing-masing dengan menyediakan mesbah keluarga dan membaca kitab suci setiap hari. Menurutnya, upaya menjaga kedamaian harus dilakukan bersama tanpa membedakan latar belakang masyarakat, baik daerah asal, budaya maupun perbedaan lainnya. Yeremias menegaskan seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian dan sukacita di Papua Selatan. Ia berharap kehidupan yang damai dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah sekaligus menjaga masa depan generasi muda. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Pengamanan kita penyertaian kegiatan pengosongan sebidang tanah di Jalan Raya Mandalas Padem, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ratusan personil gabungan dikerahkan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan tanpa hambatan berarti. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin itu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur dan berakhir pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Pengamanan dipimpin langsung oleh AKP Tarto selaku ketua tim pengamanan di lokasi. Sebanyak kurang lebih 70 personel gabungan dari Polres Merauke dan Brimob Batalion B Merauke diterjunkan untuk mengamankan proses pengosongan tersebut. Jumlah itu dinilai cukup untuk mengantisipasi dinamika di lapangan. Di lapangan, para personel melaksanakan pemantauan ketat di sekitar lokasi guna mengantisipasi potensi gangguan maupun kendala yang dapat menghambat jalannya pengosongan. Setiap sudut area strategi dijaga secara bergilir. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga melalui AKP Tarto menyampaikan sejumlah himbauan kepada seluruh pihak yang terlibat maupun berada di sekitar lokasi. Himbauan itu ditekankan agar proses pengosongan tidak memicu gesekan di tengah masyarakat. Hingga pengosongan dinyatakan selesai pada sore hari, situasi di sepanjang Jalan Raya Mandalas Padem terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya insiden berarti. Seluruh personil pun ditarik secara bertahap setelah lokasi dinyatakan steril. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: kisahku. Aku terlahir bukan dari anak orang kaya, tetapi dari orang tua petani yang hidup hanya pas-pasan. Tapi tekadku untuk merubah hidup, merubah nasib menjadi kuat, apalagi setelah adikku satu-satunya meninggal karena sakit. Dan itu karena ayah dan ibuku tidak cukup uang untuk berobat. Kondisi inilah yang membuatku harus berjuang, walaupun aku bingung bagaimana caranya. Bu, kami boleh lanjutkan sekolah ke kota kah, Bu?
1: Sekolah ke kota kan biayanya mahal, Tami. Ibu dan ayah pasti tidak mampu membayar uang sekolah kamu dan uang kos kamu. Ibu, minta maaf ya, Nak.
0: Ibu, enggak perlu minta maaf. Tami hanya minta doa dari ayah dan ibu. Itu saja sudah cukup buat Tami, Bu.
1: Terus, bagaimana biaya hidup kamu di sana?
0: Bu, Tami mau tinggal di rumah orang saja sambil sekolah di sana. Kata Vika yang sekolah di kota, ada satu keluarga lagi cari anak sekolah yang bisa bantu-bantu mereka di rumah. Jadi Tami pikir ini kesempatan untuk Tami, Bu.
1: Apa kamu udah pikirkan baik-baik keputusan kamu?
0: Sudah, Bu. Pokoknya ibu sama ayah harus dukung Tami. Ibu, ayah, Tami berangkat ya. Doakan Tami supaya Tami bisa sukses di kota.
1: Hati-hati ya, Nak. Ibu akan selalu berdoa untuk kamu. Kamu baik-baik jaga diri di sana.

0: Waktu terus berjalan. Aku bersyukur karena aku bertemu majikan yang baik. Mereka selalu mendukung pendidikanku. Tapi di situ mulai ada kesombongan dalam diriku. Aku mulai melupakan tujuan awalku untuk membahagiakan orang tuaku. Aku mulai berpikir kalau keberhasilan ini karena usahaku sendiri. Aku lupa kalau ada ibu yang mendoakanku. Aku berhasil menyelesaikan kuliahku dan mendapatkan pekerjaan yang sangat baik.
1: Tami, kok aku gak pernah lihat orang tuamu? Secara kan, aku berteman sama kamu sejak SMP. Yang aku tahu hanya majikan kamu.
0: Iya, Sin. Orang tuaku di kampung. Susah menghubungi mereka.
1: Kamu kan sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Apa gak sebaiknya kamu pulang dulu? Apalagi, kamu juga sudah tunangan bentar lagi kan nikah. Kabarinlah orang tua kamu.
0: Sudahlah, Sin. Mereka sudah tua kok. Jadi, gak haruslah aku bilang tentang keberhasilan aku ini. Lagian aku sekolah, mereka juga gak pernah peduli. Gak pernah kasih aku uang. Bahkan mereka mungkin gak tahu aku ini masih hidup atau enggak.
1: Tami, kok kamu bisa ngomong kayak gitu sih? Gak baik loh. Mereka di kampung hidupnya, mana mereka tahu keadaan di kota. Sebagai anak, kamu yang harus mendatangi mereka. Kamu sukses juga karena doa mereka, Tami. Kamu kenapa sih sekarang? Berubah banget, gak seperti Tami yang dulu. Yang selalu cerita sama aku kalau tujuan kamu sekolah untuk membahagiakan mereka. Tapi apa sekarang? Aku sedih lihat perubahan kamu.
0: Aduh, Sin, udahlah, gak usah ngurusin aku. Ibuku itu hanya melahirkan aku, gak pernah kasih nafkah dari kecil. Aku udah terbiasa bekerja sendiri, Sinta. Jadi, keberhasilan aku ini bukan karena ibu atau ayahku.
1: Terserah kamu deh, baiknya yang mana. Tapi aku mau sebelum kamu menikah, kamu harus pulang temui orang tuamu. Aku yakin mereka pasti sudah lama menunggu kamu.
0: Enggak, Sin. Apalagi aku mau menikah. Aku gak mau pernikahan ini batal gara-gara calon suami aku dan mertua aku tahu kehidupan keluarga aku.
1: Oh, jadi itu alasannya, karena kamu orang kampung.
0: Sinta, jangan keras-keras dong ngomongnya. Nanti didengar yang lain, aku malu.
1: Kamu bodoh, Tami. Harusnya kamu bangga, karena anak dari desa seperti kamu bisa sesukses ini. Apalagi orang tua kamu hanya petani. Harusnya kamu bangga. Ya udah, aku pergi dulu.
0: Sin, Sinta, dengerin aku dulu. Aku nggak mau batal nikah, Sin. Jadi tolong, tolong rahasiakan keluarga aku. Karena aku bilang ke calon suami dan mertua aku kalau aku ini anak yatim piatu, Sin.
1: Stres ya kamu? Percuma kamu kuliah, tapi otak kamu gak berfungsi. Oh iya, satu lagi, gak usah undang aku saat kamu nikah.
0: Sinta, Sin, dengerin aku, Sin. Aku gak punya siapa-siapa selain kamu, Sin. Tolong, jangan pergi dong, Sin. Dan bantu aku urus pernikahan aku.
1: Kamu gak perlu aku. Kamu kan hebat, pasti bisa melakukan semuanya sendiri.
0: Sin, Sinta, jangan pergi, Sin. Dengerin dulu penjelasan aku, Sin. Sinta.

0: kami.
1: Selamat ya Robi.
2: Terima kasih semuanya. Terima kasih ya sudah datang.
3: Sintoko nggak kelihatan ya? Apa dia nggak terima undangan?
2: Lagi nyari siapa sih kamu?
3: Nyari Sinta. Kok nggak datang ya? Apa dia nggak terima undangan ya, Mas?
2: Mungkin Sinta lagi sibuk kali. Yaudah deh, kita masuk. Masih ada banyak tamu tuh.
3: Iya, Mas. Aduh, sakit, Mas. Aduh, sakit. Aku nggak tahan lagi, Mas. Aku nggak kuat. Aduh.
2: Sabar, sayang. Sabar ya. Sabar.
3: Aduh, sakit, Mas.
2: Sabar,
3: sayang. Aduh, aku gak mampu lagi. Perut aku sakit sekali. Aku udah gak kuat lagi. Aduh, tolong. Tolong aku, Mas.
2: Iya, sayang, kamu sabar ya. Kita akan persiapkan operasi kamu. Kamu sabar dulu. Tahan, tahan. Dan harus kuat demi anak kita.
3: Iya, aku sakit sekali, Mas. Sakit, aku udah gak tahan lagi. Aduh, Mas, bisa cepat gak, Mas?

0: Mas? Mas?
1: Iya sayang, kamu sudah bangun.
0: Mas, aku minta maaf ya. Aku mau jujur sama kamu. Kalau selama ini aku berbohong tentang orang tuaku. Aku masih punya ayah dan ibu, Mas.
1: Iya, gak apa-apa. Aku juga sudah tahu kok dari Sinta. Dia cerita waktu kamu koma di rumah sakit.
0: Aku minta maaf, Mas. Aku hanya gak mau kalau kamu gak mau menikah dengan aku. Karena aku dari kampung. Aku ini orang kampung, Mas. Mas, tolong telepon ibu aku, Mas. Aku mau ngomong sama ibu dan minta maaf.
1: Iya, sayang. Iya.
2: Tami, ibu sudah di sini, nak.
0: Ibu, maafin Tami, Bu. Maafin Tami, Bu. Tami salah. Tami tahu kalau sekarang bagaimana pengorbanan ibu melahirkan Tami dulu. Maafin, Bu. Maafin Tami, Bu.
2: Ibu sudah memaafkanmu, nak. Yang penting kamu sehat. Coba lihat anak kamu. Lucu dan cantik kayak kamu.
3: Selamat ya yang sudah jadi ibu. Kamu ibu yang hebat loh.
0: Sin, maafin aku ya, Sin. Kalau aja aku dengarkan apa nasihat kamu dulu, mungkin ini gak akan terjadi, Sin.
3: Iya, sudahlah. Kamu beruntung banget loh, Mi. Punya ayah dan ibu yang hebat, punya mertua yang baik, dan punya suami yang luar biasa sayang sama kamu.
0: Terima kasih, sahabatku. Aku juga punya sahabat yang hebat sekali seperti kamu.

di saat aku mengalami sakit melahirkan yang luar biasa. Di situ aku ingat semua pengorbanan ibuku. Dan aku tahu kalau aku punya ibu yang hebat. Pesanku kepada semua wanita, hargai ibumu karena mereka sudah banyak berkorban untukmu. Sebelum terlambat, bahagiakanlah orang tuamu. Aku sayang ibu, dan aku sayang ayahmu.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Oke teman Prado, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah saya hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Dengan harapan lah semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya dengan program Santai Siang. Dan juga nanti di program Jaga Malam ada Kak Frankie ya yang bakal temanin kalian semua teman Prado. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Ini lagu Bintang Radio.
2: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
3: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Hiburan lagu-lagu bintang radio.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini. Lihat nih, bro. Sa uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Assalamualaikum, Pak, Bu. Kok sepi ya? Kemana kira-kira Pak Darus dan Ibu ya? Coba saya lewat belakang. Semoga saja pintu menuju dapur tidak terkunci. Alhamdulillah, lampunya masih nyala. Berarti beliau ada di dalam rumah nih. Tapi kok, wah, pintunya lupa terkunci nih. Oh, Pak Darwis, Bu, saya izin masuk ya.

0: Terima kasih ya, Nak Andi. Untung ada kamu. Kalau tidak, Bapak tidak tahu harus bagaimana ini.
1: Ah, jangan sungkan, Pak. Bapak kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan yang saya lakukan hanyalah kebetulan saja kok, Pak. Jangan sungkan begitu, Pak.
0: Tapi Bapak berterima kasih sekali, Nak. Kalau seandainya Nak Andi tidak segera menghubungi Bapak, ya bisa dibayangkan.
1: Sudahlah, Pak. Sungguh, saya senang sekali bisa membantu. Terus, bagaimana kondisi Ibu, Pak? Apa dokter sudah datang?
0: Iya, Nak. Alhamdulillah. Untung dokternya, katanya kolegamu ya, Nak. Tidak lama Nak Andi pulang tadi, sudah datang dokternya. Dan biasalah, Nak, Ibu gulanya naik ini.
1: Apa? Ibu sudah lama kena diabetes, Pak. Bagaimana obat dan diet?
0: Nah, itulah Ibu ini. Kalau disuruh diet, susahnya minta ampun. Katanya karena puasa tidak diet, ya tidak apa-apa. Malah begini. Jadi merepotkan Nak Andi ini.
1: Ah, Bapak. Saya cuma membantu mengantarkan ke rumah sakit kok, Pak. Ibu. Ibu sudah bangun. Bagaimana, Bu? Kondisinya? Sebentar. Saya bantu naikkan bagian kepalanya, Bu.

0: Ada apa sih, Miss Call, Miss Call?
1: Sudah lama juga.
0: Adakan sajalah. Kalau saya hubungin kembali, kegeeran dia.
2: Ya ampun, kemana aja sih ini anak? Nggak tahu apa, orang tuanya sakit. Apa aku WA saja ya? Tapi, kok kayaknya diblokir sih? Ya ampun, Vika, Vika.

0: Sadaqallahul azim. Loh, kok sudah bangun? Bagaimana ini? Ibu sudah enakan ya, Bu? Ibu mau minum?
1: Ayah kok tidak istirahat? Istirahat dulu ya. Ya, maaf ya. Karena ibu, ayah jadi sibuk begini.
0: Ya, tidak apa toh Bu. Ayah tadi sempat tidur siang karena ada Nak Andi yang nawarin jaga ibu. Ini sudah seger rasanya ini, ya. Karena ayah habis mandi asar dan gantian dengan Nak Andi tadi.
1: Ya. Ibu jadi malu sama Nak Andi. Ternyata dia baik banget. Semoga dia menjadi menantu kita ya, ya.
0: Amin. Ya, Bu. Itu kita serahkan sama Gusti Allah saja ya, Bu, ya. Kalau berjodoh, ya gak akan kemana. Toh dulu mereka pernah dekat.
1: Tapi menurut ayah, dia itu sudah beristri belum ya? Sudah lama tidak ketemu. Makin ganteng ya, ya.
0: Lah, mana ayah tahu, Bu. Terus tadi, kamu berharap jadi mantu kita. Ya kirain ibu tahu kalau Nak Andi itu masih single. Ya bagaimana ya kalau sudah beristri ya, Bu?
1: Semoga saja belum ya, ya. Dia baik, ganteng, terus tajir lagi ya.
0: Hus, ibu ini nggak enak didengar orang nanti. Sudah, ibu mending dilap dulu ya, biar segar. Ayah mau cari untuk buka puasa dulu ya, Bu. Sekalian bilang perawat untuk ngelap ibu ya.

0: Bagaimana, Bu? Mau dikasih tahu enggak anakmu?
1: Jangan ya. Toh ibu sudah tidak apa-apa. Bahkan besok sudah pulang.
0: Ibu ini dari kemarin Vika nelpon. Ayah bilangnya ibu lagi tidur. Tapi kayaknya curigalah anakmu itu.
1: Ibu enggak mau kerjaannya terganggu ya. Biar saja. Yang penting ibu sekarang sudah sehat. Nih, lihat. Sudah sehat kan ibu?
0: Ibu, ada-ada saja kamu ini.

0: tidak ada yang tertinggal ya, Bu?
1: Insya Allah tidak ya. Terus berapa biayanya ya, Yah?
0: Gratis, Bu.
1: Hah? Jangan bercanda ya. Rumah sakit sebagus ini kok bisa gratis?
0: Ayah tidak bohong, Bu. Ini bulan puasa loh. Tadi ayah ke kasir, katanya semua sudah lunas. Ayah tanya yang bayarin, katanya mantu kita. Siapa ya, Bu?
2: Assalamualaikum. Ibu. Ibu, kok gak bilang kalau sakit? Ibu tahu kan, Vika khawatir.
1: Sudah. Nih lihat, ibu tidak apa-apa kok. Tuh, salam dulu sama ayahmu.
2: Iya, Bu. Ayah juga. Kemarin ditelepon, bilangnya semua sehat. Dan juga bilang kalau ibu lagi tidur. Padahal ibu masih sakit. Dirawat juga di sini. Untung udah mau pulang.
0: Sudah gede kok nangis. Terus kamu bisa kesini bagaimana? Kok tahu bapak dan ibu di sini dan akan pulang hari ini?
3: Mohon maaf Pak, Bu. Saya yang memberitahu dan menjemput Vika untuk kesini dan menjemput ibu dan bapak pulang dari sini.
1: Ya Allah, Nak Andi, ibu jadi merepotkan saja.
2: Nggak merepotkan kok ya, Bu. Kalau sama calon mantu mah.
0: Hus, Vika, bicaramu itu nggak sopan.
3: Benar kok Pak, Bu. Saya memang niat pulang ke kota ini, memang ingin meluruskan masalah kami dan melamar Vika, Pak. Bu, mohon izin ya.
1: Nah kan, ibu bilang juga apa ya? Nah Andi, belum beristri kan?
0: Ah, ibu. Maaf ya, Nak Andi.
3: Ya, belumlah, Bu. Kalau sudah, mana berani saya melamar anak gadis yang sangat cantik yang saya cintai ini.
2: Ih, ngerayu tuh. Malu tuh sama bapak sama ibu.
1: Sudah. Jadi, ini beneran, Nak Andi?
3: Iya, Bu. Kalau bapak dan ibu setuju, malam ini keluarga saya akan ke rumah ibu.
1: Setuju. Pasti setuju.
0: Lo. Kok ibu yang jawab?
3: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Bu, sudah siap barang-barangnya? Yuk, Pak.
0: Sudah. Wah, jadi merepotkan Nak Mantu nih.
1: Alhamdulillah, Nak. Buah kesabaranmu. Ganteng. Baik hati. Tajir lagi.
2: Ibu.
4: Anugerahmu, baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nantikan kisah-kisah menarik dalam Sandiwara Radio bersama tim Angkasa RRI Pontianak.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Selamat siang Tom Pro 2. Halo halo halo. Gimana kabarnya hari ini Tom Pro 2 di hari Minggu nih di tanggal 30 Agustus 2026. Semoga kamu baik-baik aja ya Tom Pro 2 dan juga semoga pekerjaan dan juga apa ya aktivitas-aktivitas hari ini berjalan dengan lancar buat kamu semua. Amin. Dan Tom Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang bareng sama Haidar yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Nih di Santai Siang ya Tom Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner, tentang UMKM, sama info tentang olahraga Tom Pro 2 sampai jam 3 nanti. Dan selain Haidar bakal ngebagiin info juga, Haidar juga bakal muter-muterin lagu nih buat kamu semua. Jadi buat kamu yang siang hari ini mau ditemenin pakai lagu, dengan lagu ya, dengan lagu terbaik kamu, boleh banget Tom Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Tom Pro 2, kamu habis makan siang apa nih? Atau kamu masih belum makan siang? Kira-kira makan siang apa ya Tom Pro 2 yang enak buat makan hari ini? Haidar bakal ngasih rekomendasi nih Tom Pro 2, makan siang apa yang bakal yang enak banget buat dinikmati di siang hari yang cerah ini Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Pro K, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Kembali lagi Tom Pro 2 di Santai Siang. Dan di siang hari ini Tom Pro 2 udah pada makan belum nih Tom Pro 2? Kalau misalkan siang-siang gini perut udah mulai bunyi nih dan bingung ya Tom Pro 2 buat makan apa, tenang. Ada pilihan menu makan siang nih di yang bisa kamu buat ya Tom Pro 2. Ternyata di Indonesia tuh banyak banget nih dan juga bisa disesuaikan sama lidah kita atau sama selera kita nih, maupun waktu yang kita punya itu sedikit gitu. Kalau pengen yang simpel ya Tom Pro 2, bisa bikin tumis kangkung atau enggak tumis buncis wortel nih, atau orak-arik tempe, karena bahan-bahannya kan relatif mudah didapat ya Tom Pro 2 ya, dan juga cara masaknya tuh praktis, enggak begitu ribet gitu. Dan buat kamu yang pengen makan yang lebih ngenyangin, ada nasi rames nih, ada nasi padang, ayam goreng, bakso, soto, sampai mie ayam Tom Pro 2. Apa? Mie ayam di siang-siang gini tuh kayaknya menyenangkan ya Tom Pro 2. Karena pilihannya juga kan bisa disesuaikan gitu sama kita, sama lauk dan juga pelengkap yang bisa kita atur sendiri gitu Tom Pro 2. Dan buat kamu nih yang lagi menikmati hari, apalagi di cuaca yang cerah seperti ini gitu kan, lagi pengen yang seger-seger nih, bisa aja Tom Pro 2 kamu tuh makan gado-gado, pecel, salad ayam nih, atau bisa, atau mungkin rujak buah, itu bisa jadi pilihan buat makan siang kita juga. Sementara buat kamu yang suka sama seafood, ada udang tempura nih Tom Pro 2. Kamu bisa bikin udang tempura, kan gampang banget ya bikinnya ya Tom Pro 2. Atau udang balado pete sampai cumi sambal hijau. Waduh, enak banget tuh kayaknya Tom Pro 2 di siang, dicampurin di siang-siang gitu kan, dicampurin sama nasi panas, cumi sambal hijau tuh kayaknya menggoda banget nih di lidah. Karena menu makan siang tuh kan gak harus itu-itu aja ya Tom Pro 2 ya. Yang penting pilihan makan siang yang sesuai gitu sama kebutuhan, sama selera kita juga. Sama jangan lupa nih lengkapin buat makan sayurnya, buah, dan juga tetap cukup sama minumnya ya Tom Pro 2. Di cuaca yang kering kayak gini gitu ya, asupan mineral dan juga air itu tuh harus banyak banget nih biar kita gak dehidrasi Tom Pro 2. Nah buat kamu itu Tom Pro 2 yang udah makan siang, kamu tuh lebih suka sama tim nasi padang, nasi ayam, seafood, atau justru menu-menu rumahan di Tom Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol bareng di WhatsApp, di WhatsAppnya Pro 2 di 0821-4899-4964. Dan Haidar tungguin buat Tom Pro 2 yang mau request juga di siang hari ini, boleh banget sampai jam 3 nanti. Langsung di nomor yang sama ya Tom Pro 2, Haidar ulangin buat nomornya di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Tom Pro 2 ada info dari UMKM nih. Jadi Haidar bakal bawain setelah ini untuk info selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Proki, teman terbaik kamu.
1: W, Yandel, Cocuyuela, this is the fucking remix.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Kembali lagi Tomo Pro 2 di Santai Siang, dan masih bareng sama Haidar di siang hari ini nih. Dan Tomo Pro 2, Haidar bawa info dari UMKM Tomo Pro 2 di mana Kemencraft nih. Kemasan, jadi bilang kalau misalkan kemasan produk itu kan ternyata bukan cuma soal bikin barang kita terlihat menarik aja ya Tomo Pro 2. Tapi buat kamu nih, para pelaku UMKM nih, kemasan itu tuh bisa jadi identitas merek sekaligus juga salah satu cara buat meningkatkan daya saing produk lokal kita di Tomo Pro 2. Dan hal ini tuh jadi perhatian dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemencraft yang mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di Bukit Tinggi, Tomo Pro 2 di Sumatera Barat lewat penguatan desain kemasan UMKM nih. Jadi upaya ini tuh dilakukan lewat program Ekraft. Jadi Ekraft peduli dengan judul Pulih Bersama Bangkit Berdaya. Jadi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar itu mengatakan kalau misalkan Bukit Tinggi itu tuh punya potensi nih ekonomi kreatif yang beragam, mulai dari kulinernya, kriya, fashion, sampai seni dan juga budayanya nih. Karena menurut Airin, Tomo Pro 2, kekuatan produk lokal itu tuh bukan cuma terletak dari barang yang dijual aja, tapi juga cerita sama budaya yang ada di baliknya. Makanya nih, kemasan itu tuh perlu mampu untuk memperkuat identitas produk sekaligus juga menyampaikan cerita kepada konsumen yang kita tuju gitu, target pasar kita, Tomo Pro 2. Jadi program ini ada 50 pelaku usaha kuliner, kriya, dan juga fashion nih yang ngikutin workshop selama 1 hari. Jadi mereka tuh membawa produk dan juga kemasannya masing-masing buat mendapatkan materi. Dan ada praktik desainnya juga, simulasi, sampai memasukkan dari para pendamping. Dan menariknya nih, ada 5 desain kemasan terbaik mendapat fasilitas desain lewat klinik desain Kementerian Perdagangan. Dan langkah ini tuh diharapkan ya bisa membantu produk UMKM Bukit Tinggi tuh tampil semakin menarik dan juga kompetitif. Jadi lewat penguatan desain dan juga cerita produk nih, Kemencraft berharap pelaku UMKM itu tuh bisa terus berkembang sekaligus ikut mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi buat kamu nih Tomo Pro 2 yang sekarang sedang merintis gitu kan sebuah usaha, sebuah hal gitu, produk-produk yang bakal kamu jual dan juga kamu kasih ke orang-orang gitu Tomo Pro 2, sebuah kemasan itu bisa menjadi cara kita bercerita tentang produk kita kepada teman-teman dan juga target pasar gitu Tomo Pro 2. Jadi itu juga gak bisa dianggap remeh ya untuk redesign atau desainnya dari sebuah produk gitu Tomo Pro 2, bagaimana kita menyampaikan sebuah cerita kepada orang lain mengenai produk kita. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info tentang UMKM yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini di jam 2 sampai jam 3 nih, Haidar bakal ngebagiin kamu info olahraga. Kira-kira di dunia olahraga ada apa aja nih yang terjadi akhir-akhir ini. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: temani makan siang kamu.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Haidar, teman Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngomongin seputar olahraga nih, teman Pro 2. Dan kemarin itu baru kita melaksanakan yang merdekaran 2026 nih, teman Pro 2. Dan di sana itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat buat sampai di garis finish nih. Tapi nih, teman Pro 2, buat pelari nasional Odekta Naibaho, suasana sepanjang lintasan itu justru menjadi salah satu pengalaman paling berkesan nih. Jadi Odekta tuh sukses untuk menyelesaikan kategori umum putri dengan catatan waktu sekitar 26 menit. Jadi Odekta tuh mengaku kalau misalkan dia terkesan nih sama jalur lomba yang steril dari kendaraan, sementara di kanan dan kiri itu di kanan dan kiri lintasan yaitu tuh dipenuhi sama dukungan dari para penonton. Dan menurut Odekta juga, sorakan dari penonton itu tuh justru membuat semangatnya tuh semakin terpacu nih. Karena dukungan itu kan terasa seperti energi tambahan gitu, sampai dia juga mampu berlari lebih cepat dari target awalnya. Ya, catatan waktunya pun cukup cepat nih, teman Pro 2, dimana Odekta tuh menyelesaikan lomba sekitar 26 menit dengan pace rata-rata kurang lebih 3 menit 20 detik per kilometernya. Dan yang menarik nih, setelah nyampe finish, Odekta tuh masih terlihat banyak peserta yang baru memulai lomba. Jadi suasana jalan yang dipenuhi pelari dan juga penonton itu tuh ngebuat dukungan terasa semakin rame nih. Bahkan nih, teman Pro 2, pada saat berpapasan, banyak peserta dan juga penonton yang memanggil nama Odekta. Jadi Odekta tuh mengaku kalau misalkan momen ini tuh membuat dia merinding dan ia membalas dukungan dengan mengangkat tangan sambil terus berlari. Dan bagi Odekta sendiri, merdekaran 2026 ini tuh bukan sekedar soal catatan waktu aja. Tapi atmosfer lomba, dukungan juga dari penonton, dan semangat ya teman Pro 2 dari para peserta yang ada gitu kan, yang jadi bagian, itu bisa ngebuat perayaan olahraga dalam suasana kemerdekaan ini tuh terasa spesial. Dan semangatnya jelas nih teman Pro 2, berlari bareng

sambil lari, sambil merasakan atmosfer kebersamaannya itu. Kalau buat kamu sendiri Tongong Pro 2, biasanya nih kalau misalkan sore, lari sore atau lari pagi, Tongong Pro 2 olahraga-olahraga ringan kayak gitu, biasanya Tongong Pro 2 ngelakuinnya bareng sama siapa sih? Ntar pengen tahu deh. Kita ngobrol-ngobrol Tongong Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Tongong Pro 2 setelah ini, Heather bakal ngebawain kamu info dari lapangan hijau bola nih dari Premier League ya. Jadi di mana Liverpool itu sayang banget kembali imbang 2-2 nih. Dan Iraola itu tuh mengakui kalau misalkan timnya belum cukup bagus. Untuk info selengkapnya bakal Heather bagiin setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RNM Roke, teman terbaik kamu.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Santai siang, temani makan siang kamu.

Kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini Ether bakal ngebawain kamu nih info dari Liverpool ya teman Pro 2 ya, yang kembali imbang nih. Dan teman Pro 2, Liverpool tuh kembali gagal meraih kemenangan di Liga Inggris musim 2026-2027, yang pada saat itu bermain di Anfield ya, di tanggal 29 Agustus 2026 nih. Dan Reds itu harus puas bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest. Jadi Nottingham Forest itu dua-dua kali memimpin lewat Dan Doye pada menit ke-24 dan juga Morgan Gibbs-White lewat titik penalti pada menit ke-70. Dan Liverpool itu sempat menyamakan kedudukan lewat Alexander Isak pada menit ke-60. Kemudian Victor Munoz nih jadi penyelamat tuan rumah setelah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-82. Jadi pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui kalau misalkan timnya itu tuh belum tampil maksimal, karena menurutnya Liverpool itu tuh belum cukup mengendalikan pertandingan, meski performa mereka meningkat gitu ya, tahun Pro 2 yang cukup signifikan pada babak kedua. Sementara itu, buat pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, mengaku bangga dengan permainan timnya, karena dia menilai Forest itu tuh mampu untuk menciptakan sejumlah peluang, meski hasil akhir itu membuat timnya merasa masih bisa mendapatkan hal yang lebih. Dan hasil imbang ini membuat Liverpool masih mencari kemenangan pertama mereka di Liga Inggris di musim 2026-2027 nih. Dan Reds sekarang itu berada di posisi ke-11 dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Dan Nottingham Forest berada di posisi ke-13 dengan 1 poin. Dalam pertandingan lainnya, tahun Pro 2 ada Bournemouth bermain imbang 1-1 ngelawan Everton, dan Hull City menang tipis 1-0 atas Coventry City. Sementara untuk Newcastle United nih berhasil membawa pulang kemenangan 2-0 dari markas Tottenham Hotspur. Dan Liga Inggris musim 2026 dan 2027 ini tuh baru berjalan ya tahun Pro 2 di awal-awal nih. Tapi persaingan tuh udah kelihatan banget. Kira-kira bakal seperti apa nih tahun Pro 2? Liga Premier League ini tuh bakal seperti apa di musim ini ya? Kita lihat juga tahun Pro 2. Dan Liverpool ya masih tentu aja punya banyak kesempatan buat bangkit nih dan juga mengamankan kemenangan perdana mereka. Dan kita lihat aja tahun Pro 2 bakal sepanas apa Premier League di musim ini. Kita tunggu aja tahun Pro 2. Dan kalau kamu sendiri nih, kalian ngedukung apa tahun Pro 2 di Liga Inggris? Dan tahun Pro 2, setelah ini di jam 3 kita bakal bareng-bareng mendengarkan kerahiman ilahi, doa kerahiman ilahi ya tahun Pro 2. Dan Haider bakal ketemu lagi di Pro Info Pro 2 setelah doa kerahiman ilahi dan di sore ceria nanti. Jadi buat tahun Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

Selamat sore teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Aidar di tanggal 30 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yermia Sendiken, mengajak para pemuka agama dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Papua Selatan agar Selatan tiasa hidup dalam kedamaian dan sukacita. Pesan tersebut disampaikan Yermia saat menghadiri kegiatan Papua Selatan bermazmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu, Merauke pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Yermia mengatakan tanah Papua Selatan perlu terus didoakan agar setiap wilayahnya tetap aman dan tidak terjadi persoalan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Yermia secara khusus menghimbau para pendoa dari berbagai denominasi untuk bersama-sama mendoakan dan menguatkan kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda, agar terbebas dari berbagai hal yang dapat membawa kehancuran. Ia juga mengajak setiap keluarga membangun kehidupan rohani di lingkungan masing-masing dengan menyediakan mezbah keluarga dan membaca kitab suci setiap harinya. Menurutnya, upaya menjaga kedamaian harus dilakukan bersama tanpa membedakan latar belakang masyarakat, baik daerah asal, budaya maupun perbedaan lainnya. Yermias menegaskan seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian dan sukacita di Papua Selatan. Ia berharap kehidupan yang damai dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah sekaligus menjaga masa depan generasi muda. Info kedua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan dua mahasiswa penerima beasiswa unggul Papua atau SUP, Aurela Awom atau Aurel dan Veronica YM atau Vero, resmi menyelesaikan pendidikan sarjana mereka di universitas ternama di Amerika Serikat. Aurelia Awom berhasil meraih gelar Bachelor of Science in Business Management dengan minor International Sales dari University of Wyoming. Sementara itu untuk Veronica YM lulus dari Western Michigan University dengan fokus ilmu Global and International Studies. Keduanya menyelesaikan studi pada Mei 2025 dan sempat menimba pengalaman kerja profesional selama 1 tahun di Amerika Serikat sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman di Merauke. Perjalanan akademik keduanya dimulai pada tahun 2020 melalui pembinaan bahasa Inggris intensif dan masa perkuliahan persiapan di Jakarta International College. Pada awal 2023, Aurel dan Vero resmi melanjutkan studi atau transfer ke Amerika Serikat hingga meraih gelar diplomat tinggi. Mengenai tantangan selama berkuliah di negeri Paman Sam, Vero mengungkapkan bahwa penyesuaian bahasa dan budaya merupakan hambatan utama. Namun, keberadaan komunitas mahasiswa Indonesia dan Papua di Amerika Serikat sangat membantu proses adaptasi mereka. Selama tinggal di Michigan, Vero sempat bekerja di organisasi sosial atau homeless shelter. Pengalaman tersebut membuka pantangannya mengenai pentingnya akses pendidikan dan kepedulian sosial yang ingin ia terapkan di tanah kelahirannya. Saat ini, Aurel dan Vero sedang berada dalam masa transisi sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang magister atau S2. Keduanya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, Dinas Pendidikan, serta jajaran terkait yang terus konsisten mendampingi masa studi mereka hingga selesai. Info ketiga. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Papua Selatan mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum konsumsi jamu maupun obat tradisional, terutama produk yang beredar dalam kemasan. Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Waluyo Eskep Nes, mengatakan masyarakat perlu menerapkan prinsip cek-cek-klik, yakni cek kemasan, label, dan izin edar, dan kedaluarsa sebelum mengkonsumsi produk. Menurut Waluyo, masyarakat perlu memastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan seperti bocor, penyok, maupun menggembung. Ia menjelaskan label produk perlu diperiksa untuk mengetahui khasiat, aturan penggunaan atau dosis, serta efek samping yang mungkin ditimbulkan. Penggunaan yang tidak sesuai aturan baik berlebihan maupun kurang dari dosis yang dianjurkan dapat mempengaruhi efek produk yang dikonsumsi. Selain itu, masyarakat diminta memastikan produk memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, baik produk lokal maupun impor. Waluyo juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap klaim produk yang beredar di media sosial, termasuk informasi mengenai obat herbal yang disebut dapat menyembuhkan, maksud kami, penyakit dengan cepat. Menurutnya, masyarakat tetap perlu mengecek izin edar dan informasi produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya. Sekian Info Pro 2 pada sore hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Ye, EPNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
0: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa terusa, katong pun cucu-cucu dong sing dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu. Salah satunya pada katong pun alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
1: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: tidak saya mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, perpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online per ketompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ, kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini, makanya tahu boleh, kah? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus

0: alat digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lai. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar catong pun suara para pembeli di sana, eh?
0: Iya, Om Buci. Bita bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan. Apalagi ikan perumah.
1: Iya, anak. Beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Kacil, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apa lain. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce. Om Buce. Mantap sekali. Beta foto ya Buce. Beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh.
2: Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
2: Iya Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
2: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: cantik juga. Penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam. Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

merecap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue.

0: ketika adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 6 ada rabun jauh milik Bernadia. Posisi 5 lomba sihir melompat lebih tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Kreatin Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisander, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Semperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Ketiga, our top three this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lainnya lama.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
1: Sini. Ikut.
0: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.

Selamat malam teman Pro 2, selamat hari Minggu. Saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yeremias Ndiken mengajak para pemuka agama dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Papua Selatan agar senantiasa hidup dalam kedamaian dan sukacita. Pesan tersebut disampaikan Yeremias saat menghadiri kegiatan Papua Selatan Bermazmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu Merauke pada Jumat kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Yeremias mengatakan tanah Papua Selatan perlu terus didoakan agar setiap wilayahnya tetap aman dan tidak terjadi persoalan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Yeremias secara khusus mengimbau para pendoa dari berbagai denominasi untuk bersama-sama mendoakan dan menguatkan kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda, agar terbebas dari berbagai hal yang dapat membawa kehancuran. Dia mengajak setiap keluarga membangun kehidupan rohani di lingkungan masing-masing dengan menyediakan mesbah keluarga dan membaca kitab suci setiap hari. Menurutnya, upaya menjaga kedamaian harus dilakukan bersama tanpa membedakan latar belakang masyarakat, baik daerah asal, budaya maupun perbedaan lainnya. Yeremias menegaskan seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian dan sukacita di Papua Selatan. Ia berharap kehidupan yang damai dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah sekaligus menjaga masa depan generasi muda. Info berikutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Dua mahasiswa penerima beasiswa Siswa Unggul Papua atau SUP, Aurelia Awom dan Veronica Yem, resmi menyelesaikan pendidikan sarjana mereka di universitas ternama di Amerika Serikat. Aurelia Awom berhasil meraih gelar Bachelor of Science in Business Management dengan minor International Sales dari University of Wyoming, sementara Veronica Yem lulus dari Western Michigan University dengan fokus ilmu Global and International Studies. Keduanya menyelesaikan studi pada Mei 2025 dan sempat menimba pengalaman kerja profesional selama 1 tahun di Amerika Serikat sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman di Merauke. Perjalanan akademik keduanya dimulai pada 2020 melalui pembinaan bahasa Inggris intensif dan masa perkuliahan persiapan di Jakarta International College. Pada awal 2023, Aurel dan Vero resmi melanjutkan studi atau transfer ke Amerika Serikat hingga meraih gelar diploma tinggi. Mengenai tantangan selama berkuliah di negeri Paman Sam, Vero mengungkapkan bahwa penyesuaian bahasa dan budaya merupakan hambatan utama, namun keberadaan komunitas mahasiswa Indonesia dan Papua di Amerika Serikat sangat membantu proses adaptasi. Selama tinggal di Michigan, Vero sempat bekerja di organisasi sosial Homeless Shelter. Pengalaman tersebut membuka pandangannya mengenai pentingnya akses pendidikan dan kepedulian sosial yang ingin ia terapkan di tanah kelahirannya. Saat ini Aurel dan Vero sedang berada dalam masa transisi sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang Magister S2. Keduanya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, Dinas Pendidikan dan jajaran terkait yang terus konsisten mendampingi masa studi mereka hingga selesai. Mereka berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi generasi muda di Provinsi Papua Selatan untuk terus berpacu meningkatkan daya saing global demi kemajuan daerah. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

Ben terbaik kamu.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sampai juga akhirnya sampai rumah. Aduh. Lumayan sayur laku, keliling-keliling sayur laku. Begini sudah hidup. Kalau tidak mau makan bagaimana? Kalau tercari uang begini. Aduh. Wih, panas eh. Aduh, baru bulan ini berat sekali. Saya butuh banyak pemasukan.

bukan bulan ini nih. Jordan mau masuk SMP, terus Avila mau masuk SD juga. Aduh, ini butuh seragam baru ini kalau begini mereka mau sekolah tuh. Belum uang masuk awal lagi. Mana Jordan punya uang sekolah belum lunas. Kalau belum dibayar dia punya ijazah SD juga belum bisa diambil kalau seperti itu. Aduh, ini saya hanya harap jual sayur keliling begini nih. Mau cepat dapat uang bagaimana? Tuhan, bantu saya dulu kok. Pokoknya saya harus ada pekerjaan tambahan. Bagaimanapun caranya, saya harus ada pemasukan tambahan ini selain dari jualan sayur. Aduh, saya kerja apa ? Saya jual kue kah? Atau jual lauk kah? Tapi itu harus butuh modal juga, tidak sedikit lagi. Atau saya cuci pakaian tetangga saja ? Oh iya, saya coba tawar dari rumah ke rumah. Kan lumayan, seandainya dapat 5 rumah. Berarti setelah jual sayur sampai siang, saya harus langsung lanjut cuci pakaian nih di tetangga. Aduh, pasti melelahkan. Tapi ya memang harus capek kalau saya mau ada uang untuk anak-anak. Bagaimana ya? Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya pasti bisa ini. Saya pasti bisa. Pokoknya saya harus bisa. Ada suami. Tapi suami tidak bisa diharapkan nih. Lihat saja seperti sekarang. Sudah siang begini, sampai saya pulang jualan, dia masih tidur juga. Duh, biar kita omong ulang-ulang juga, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tidak ada guna setiap hari saya mulu capek ini. Saya mau tegur yang seperti apa lagi? Itu bengkel saja tuh sudah tidak jelas lagi sekarang. Waktu itu bilang mau usaha bengkel, saya ini sampai pergi pinjam uang untuk modal. Tapi malah jadi begini nih. Hei, itu bengkel tuh sudah tidak tahu lagi tuh mau bagaimana sudah sekarang nasibnya. Dia tidak pikirkah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolahnya anak-anak. Ini saja saya pergi jualan, anak-anak mana mau dia perhatikan. Dia hanya urus tidur. Malam begadang tidak jelas. Urus hitung itu angka-angka togel. Terus dia pikir dia tidur sampai siang nih, dia tunggu mimpi kah supaya kena angka. Hanya urus judi begitu saja setiap hari nih. Aduh Tuhan. Ini tuh, lihat sudah nih. Ini meja nih penuh dengan adanya kertas-kertas yang dia hitung itu judi tuh. Cobakah bantu anak berhitung, belajar berhitung, baik. Daripada urus judi setiap hari ini. Itu otak tuh mungkin sudah pindah di dengkul mungkin . Sampai-sampai sudah bisa berpikir lagi. Mana yang penting, mana yang harus diprioritaskan. Aduh, sabar ya, sabar. Sabar ya, Ati, sabar. Sabar saja. Aduh. Tapi omong-omong sama anak-anak di mana ini nih? Sudah pergi main di mana lagi mereka nih? Belum makan siang lagi. Biar saya harus masak untuk mereka dulu. Belum makan saya punya anak.

Anak sudah tidur. Saya bisa istirahat dulu. Aduh. Tidak gampang benar, Tapi lumayan juga. Hari ini dapat 3 rumah. Kemarin-kemarin dapat sampai 6 rumah cuci pakaian. Puji Tuhan. Besok ada 4 rumah. Siap tenaga dulu untuk besok. Biar tangan sakit, pinggang sakit. Tapi saya tetap bersyukur. Setidaknya pemasukan saya juga bisa bertambah. Ini bulannya. Ini sudah seminggu lebih. Saya jualan sayur sambil bantu cuci pakaian rumah tetangga. Sudah lumayan uang simpanan saya. Kalau 2 minggu, sepertinya sudah bisa untuk beli seragam barunya anak-anak. Aduh. Biar begini, yang penting saya bisa senang. Saya bahagiakan saya punya anak, Tuhan. Saya tahu ini cobaan untuk saya. Saya harus lewati sulitnya hidup ini, Tuhan. Tapi saya serahkan semuanya padamu ya, Tuhan. Saya percaya ini cobaan tidak akan melampaui kemampuan saya. Apa saya harus menyesal kah dengan jalan hidup saya sekarang nih? Coba dulu saya dengar Bapak dan Mama omongnya. Saya terlalu cepat ambil keputusan untuk menikah dengan bapaknya Jordan. Padahal kenal juga belum lama. Sekarang, tiap hari urus judi. Kumpul dengan demi teman-teman. Seperti sekarang ini. Malam begini sudah pergi entah kemana. Tiap bangun tidur hanya urus tanya. Mimpi apa tadi malam? Saya sudah kerja capek setiap hari. Mau urus mimpi lagi. Kalau tidak tanya di saya, pasti dia sudah tanya ke tetangga. Mimpi apa? Aduh, bikin malu sih, Cah. Hanya mau beli itu angka tuh, mau main judi togel tuh. Menang judi juga uang tidak pernah kelihatan. Hanya untuk dia punya senang-senang saja. Aduh. Setiap hari hanya begitu saja hidupnya. Senang di atas penderitaan istri tuh. Kapan dia sadar, Tuhan? Saya tuh hanya minta Tuhan. Tuhan kuatkan saya saja. Untuk apa lagi saya menyesal? Tidak perlu lagi saya menyesal-menyesal nih. Yang terpenting sekarang, saya tuh harus fokus cari uang untuk saya punya anak-anak nih. Mereka mau sekolah. Yang penting mereka bisa dapat pendidikan yang baik. Saya tidak peduli lagi dengan saya punya hidup sekarang. Yang penting saya harus fokus untuk saya punya anak-anak sekarang. Mau saya punya suami seperti itu, biar sudah. Yang penting saya urus saya punya anak. Cari uang untuk saya punya anak, Tuhan. Yang terpenting, sekarang ini saya harus fokus cari uang untuk saya punya anak-anak. Sesulit apapun itu, saya akan jalani semua ini dengan ikhlas. Seberat apapun, saya hadapi semuanya dengan senyum.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: brak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat tegak raks.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Selamat malam teman Pro 2 di mana saja berada. Selamat menikmati suasana hari minggunya. Gimana nih hari minggu kamu? Yang tidak terasa ini sudah tanggal 30 Agustus dan besok hari terakhir. Iya kan, 31 Agustus. Pastinya banyak sekali ya aktivitas target keadaan yang udah kamu hadapi di bulan Agustus ya. Karena besok udah hari terakhir dan akan masuk di bulan September. Kalau kita hitung-hitung sih kayaknya udah berapa ya? Udah lebih dari setengah ya. Mungkin 1/3% lagi ya. Kita udah akan menghadapi, melewati tahun ini. Karena nanti udah mau 2027 lagi, wow, begitu cepat teman berdua. Tapi semoga apa yang kamu targetkan, impikan, cita-citakan, mau itu jodoh, masa depan, pekerjaan, bisa kamu capai itu semuanya ya. Oke, kamu, aku juga dong, kita semua ya di tahun ini. Amin. Oke, teman Pro 2, lagu-lagu keren nantinya bakal menghiasi telinga kamu. Baik kamu yang lagi dengerin melalui FM 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming. Saya Kakak Frankie, kita di Jaga Malam.

Anggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya

lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Shape of You. Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Jaga Malam. Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga aplikasi RRI Digital ya, menemani kalian semuanya. Saya Kakak Franky di Jaga Malam ya. Setelah tadi ada Indonesia Pro International dari Pro 2 Jakarta menemani kalian semuanya di malam Senin atau Minggu malam ini, menyambut hari terakhir besok di bulan Agustus ataupun juga besok awal pekan di akhir bulan ya. Oke. Gimana nih suasana akhir pekan kamu? Akhir pekan ya. Ya, ini akhir pekan juga ya. Besok baru awal pekan. Dan juga akhir bulan kamu, semoga aja Agustus ya udah menjadi bulan yang merdeka. Merdeka bukan tentang kemerdekaan RI aja ya, tapi kita juga merdeka. Mungkin merdeka mencapai bahkan melampaui target di kerjaan kamu gitu kan. Atau merdeka kamu lebih baik dari bulan sebelumnya, dan kita harapkan di bulan yang baru nanti 2 hari lagi ya udah semakin baik lagi gitu. Apa yang menjadi cita-cita atau impian kamu bisa atau sudah kamu raih ya di bulan Agustus. Tapi kalau belum ya masih ada sepertiga bulan lagi ya. Sepertiga waktu maksudnya ya di tahun 2026. Sebelum nanti kita akan bergeser ke 2027 ya teman Pro 2. Karena udah tinggal berapa bulan lagi, apalagi besok udah berber ya. September, Oktober, November, Desember gitu. Ya teman Pro 2, satu info lagi yang coba Kakak Franky tambahkan lagi ya untuk kalian di kebersamaan kita malam hari ini. Ini data terbaru ya tentang hasil atau bisa dikatakan penghasil di dunia. Beberapa negara yang kategori penghasil kopi terbesar di dunia terupdate tahun 2026 teman Pro 2. Jadi ada beberapa, ada lima ya, lima negara ini dikategorikan sebagai lima negara penghasil kopi terbesar di dunia tahun 2026.

Jadi berdasarkan data terbaru, posisi pertama masih di, kayaknya sama ya seperti kemarin tahun-tahun lalu, diduduki, ditempati, dipanenin oleh negara ini, Piala Dunia juga nih ya. Oke. Iya, tapi kita bukan ngobrol Piala Dunia juga, tapi ini bintangnya yang paling banyak kayaknya ya. Iya. Oke. Yaitu Brazil, teman Pro 2. Iya, Brazil ini dia memproduksi kurang lebih 63 juta karung atau 35% kopi dunia. Nah, untuk varietas utama yang ada di Brazil ini sendiri ya, yaitu ya karena dia tergolong dataran tinggi ya, Arabica dataran tinggi ya, yang merupakan varietas utama. Dan untuk karakter rasa yang paling banyak ya dari 63 juta karung alias 35% kopi dunia ini, paling banyak itu kategori rasa coklat dan juga nati dengan teksturnya tuh yang smooth. Wilayah unggulan yang ada di sana yaitu Minas Gerais. Oke, selain Brazil, urutan yang kedua itu ada negara, ini sih di luar prediksi Kak Frankie ya, tapi okay lah. Ada Vietnam, teman Pro 2. Kalau tadi 63 juta karung atau 35% kopi dunia ya. Yang kedua yaitu Vietnam. Kalau tadi kan Brazil. Vietnam yaitu 31,8 juta karung. Ya hampir setengahnya dari Brazil. Alias 18% kopi dunia. Kalau tadi di Brazil itu Arabica dataran tinggi, kalau di Vietnam sebaliknya 95% Robusta varietas utamanya. Dan yang fakta uniknya adalah naik kelas jadi produsen terbesar kedua sejak 1999 dan banyak digunakan untuk olahan kopi instan dan campuran espresso. Ada juga negara yang ketiga yaitu Kolombia. Ini dia sudah memproduksi 12,5 juta karung alias 7% kopi dunia. Ini setengahnya juga ya dari Vietnam. Varietas utamanya itu Arabica Super Premium dan karakter rasanya wow, nikmat nih. Ada karamel, buah-buahan, coklat dan nati. Wilayah keunggulan di sana ya yaitu Huila. Ini ditanam di tanah yang kayak nutrisi dan dataran tinggi ya. Wah, berarti bergizi nih ya. Oke, itu dia ya untuk negara yang ketiga. Negara yang keempat, teman Pro 2. Kalau tadi urutan yang ketiga itu mana tadi? Kolombia 12,5%. Ini hanya beda 12,5 juta karung ya. Tadi urutan ketiga. Kalau ini hanya beda 1 juta aja, yaitu 12,4 juta karung. Ya, kalau persentasinya masih sama, yaitu 7% kopi dunia. Yaitu negara merah putih. Bukan ini ya. Apa merah putih yang apa? Polonia. Iya, tapi Indonesia. Urutan yang keempat, Indonesia, negara kita ini. Iya, jadi menghasilkan 12,4 juta karung ya, alias 7% kopi dunia. Varietas utamanya ya, Robusta 91% dan Arabicanya tuh 9%. Kopi kebanggaannya ya di Aceh yaitu kopi Gayo, Toraja hingga kopi Luwak. Dari Papua terada ya. Oke, mungkin nanti. Berikutnya yang kelima yaitu urutan terakhir Ethiopia. Yaitu 11,6 juta karung. Varietas utamanya Arabica Speciality dan karakter rasanya itu aromatik bunga melati. Waduh, ini seger banget nih. Dan jeruk nipis, oke, dan berry. Wilayah unggulnya yaitu di Sidama. Oke. Itu negara, 5 negara ya yang kategori tingkat dunia sebagai penghasil kopi terbanyak. Jadi urutan pertama Brazil 63 juta karung, urutan kedua Vietnam 31,8 juta karung per tahun ya. Kemudian juga Kolombia 12,5 juta karung, kemudian juga Indonesia 12,4 juta karung. Ada lagi yang kelima yaitu Ethiopia 11,6 juta karung. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, baru setengah 11 ya, oke. Kurang lebih 28 menit lagi kita masih temenin kalian sampai jam 11 malam ya di Jaga Malam.
Yang lagi di jalan hati-hati, entahlah kamu yang baru pulang dari mana gitu jalan-jalannya atau nongkrongnya ya. Apalagi besok yang mau kantor, sekolah, ngampus, iya. Hati-hati dalam perjalanan ke rumahnya, ke kosnya gitu kan. Ya mungkin tidak sepadat siang atau sore tadi, tapi tetap fokus ya. Kadang-kadang suasana jalan sepi itulah menjadi peluang kecelakaan karena semuanya nganggap dia pujalan. Oke, Kakak Franky juga sapa buat teman-temanku yang ada di Warkop New Rahmat ya, alias NR Coffee di Jalan Ermasu ya. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman barista, buat owner Kak Ical, okay, selamat malam ya. Nggak ada kopinisasi gitu yang mau dikirim ke studionisasi sini. Salam buat Kak Alfa ya. By the way, tadi kopinya Kak Alfa tuh enak banget, black currentnya. Masih kerasa sampai seruput terakhir. Bukan tetesan terakhir, tapi seruput terakhir. Okay, selamat beraktivitas saja buat Kak Alfa dan juga Poli yang kayaknya kemarin ngambek-ngambek tuh. Okay, kemarin malam ya. atau cuma konten ya Poli ya. Dan juga buat Harry juga selamat malam aja ya, teman-teman barista, para penyeduh kopi di NR Coffee Jalan Ermasu. Dan juga buat Linda ya. Okay, selamat malam juga. Gimana urusan dapurnya? Okay, semoga lancar terkendali ya. Kangen sambal pisang gorengnya, sambalnya bukan pisangnya, sambalnya. Dan semuanya yang ada di NR Coffee Jalan Ermasu sana ya, selamat menikmati suasana nongkrongnya, jangan lupa pulang ya. Oke, ingat waktu pulang juga gitu. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi, setia terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Oke, satu lagu nih coba Kak Franky hadirkan ya, menemani teman Pro 2 semuanya, termasuk khususnya teman-teman di NR Coffee sana ya. Semoga nyaman ya suasana ngopinya di sana. Oke, karena ada zona nyaman nih yang coba Kak Franky klik ya untuk temenin kalian semuanya. Semoga membuat nyamannya tambah nyaman lagi sampai close nanti. Oke. Iya, 40-20, zona nyaman untuk semuanya.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam.

0: Jangan galau, malam-malam. Jaga malam.
1: Satu informasi lagi ya teman Pro 2 sebelum kita sudahi untuk program Jaga Malam. Satu info yang udah kita siapin lagi nih untuk kamu teman Pro 2 tentang kebijakan atau peraturan ya, surat edaran yang dikeluarkan oleh Komdigi, Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Mutia Hafid, yang dimana menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 ya, yang mewajibkan operator seluler ini menyediakan pilihan layanan untuk melindungi sisa kuota internet pelanggan. Nah, jadi kebijakan itu dikeluarkan karena kepatuhan operator terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai perlindungan kuota internet dinilai belum mencapai 100%. Jadi dalam surat edaran tersebut, Komdigi ini menetapkan 4 ketentuan yang harus dijalankan oleh operator seluler. Nah, apa aja nih? Pasti kamu penasaran juga ya? Kamu kepo ya, teman Pro 2? Ini aku kasih tahu. Yang pertama yaitu operator wajib menjaga sisa kuota internet sebagai hak konsumen, sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kuota yang sudah dibayar pelanggan tetapi belum terpakai tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai layanan yang hilang tanpa mekanisme perlindungan. Kemudian yang kedua teman, yaitu operator dilarang membebankan biaya tambahan atas sisa kuota yang dimiliki pelanggan. Yang ketiga, operator wajib memberikan pilihan kepada pelanggan mengenai mekanisme penggunaan sisa kuota dari periode sebelumnya. Pilihan itu dapat berupa akumulasi atau rollover kuota ke periode paket selanjutnya, maupun bentuk kompensasi bagi kuota yang tidak digunakan. Dan yang keempat teman Pro 2, yaitu operator harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai setiap mekanisme rollover kuota yang ditawarkan. Jadi edukasi tersebut itu diperlukan agar pelanggan memahami pilihan, syarat, dan cara menggunakan perlindungan atas kuota yang tersisa. Jadi teman Pro 2, Komdigi mewajibkan seluruh operator seluler melaporkan pelaksanaan ketentuan perlindungan kuota internet pelanggan setiap bulan. Jadi batas waktu pelaporan pertama ditetapkan paling lambat 28 September 2026. Atau satu bulan setelah surat edaran diterbitkan. Nah, menurut Mutia Hafid, penerbitan surat edaran ini merupakan bentuk kehadiran negara ya untuk melindungi hak masyarakat termasuk hak konsumen di tengah meningkatnya penggunaan layanan digital. Gitu ya teman Pro 2, tapi sampai saat ini kan batasnya kemarin tuh 28 ya. Oh, sorry belum ya, 28 ya. Tapi sampai saat ini belum ada respon kepada Komdigi ya dari semua operator seluler yang ada di Indonesia. Jadi masih diberikan waktu paling lambat tanggal 28 September, tapi sampai hari ini ya, kalau yang terbaru sih yang kita ikuti belum direspon ya apa yang akan diambil tindakan untuk merespon terbitan surat edaran dari Komdigi ini. Kalau kamu pilih yang mana nih? Mau kayak sekarang-sekarang aja atau emang sisa kuota bisa di rollover untuk selanjutnya gitu? Untuk apa kuota selanjutnya ditambahin lagi? Atau justru kamu minta kompensasi aja gitu, sisanya digantiin duit itu sih ya? Oke, itu dia ya, kita tunggu saja apakah realisasi ini mudah atau menjadi kepatuhan juga untuk setiap provider teman Pro 2. Oke, kita tunggu sampai 28 September ya, satu bulan lagi lah. Oke, terima kasih buat semua teman Pro 2 yang sudah stay tune di Pro 2 RRI Merauke dari jam 5 pagi tadi sampai nanti jam 12 malam ya, kita tutup siaran. Untuk Jaga Malam sampai jam 11 malam ini, masih ada logo-logo keren dan seperti biasa sekitar setengah 12 malam nanti ada drama radio. Jam 12 kita tutup siaran dan besok kita ketemu lagi dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Dan ketemu saya besok siang di Santai Siang dan Sore Ceria. Dan buat kamu yang mau mendaftar Bintang Radio Indonesia LPP RRI Merauke, pendaftaran besok terakhir ya. Karena lomba direncanakan tanggal 3 September untuk babak audisi pertama. Audisi babak pertama maksudnya ya, kebolak-balik ngomongnya. Kemudian audisi babak keduanya itu di tanggal 14 September. dilakukan di studio podcast RRI Merauke. Oke, jangan lupa sebelum istirahat tidur, jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci. Barang-barang elektronik juga yang sudah tidak digunakan, pastikan dalam keadaan off ya, kayak gitu. Kemudian juga apapun yang membahayakan kamu, ya kayak mungkin apalah itulah, dipastikan semuanya terkendali aman ya, sehingga malam ini akan menjadi malam yang aman untuk kamu teman Pro 2. Oke, dan juga yang belum pulang rumah, jangan semakin larut, hati-hati di jalan, kalaupun juga harus putar jauh, cari jalan yang terang, ya terap apa atau yang penting selamat tiba di rumah atau kos kamu. Bagi para petugas keamanan, security, TNI, Polri di pos-pos penjagaan yang ada di wilayah kota atau di pesisir, di pedalaman, yang lagi dengerin ya, di pos-pos Satgas, oke, selamat bertugas, tapi prioritaskan keselamatan juga ya dalam bertugas. Oke, akhiri hari ini dengan doa bersyukur, dan besok awali hari juga dengan berdoa dan semangat yang baru. Saya Kakak Frankie Wohel, undur suara mewakili teman-teman penyiar yang sudah bersiaran di hari ini, nyampein terima kasih. Kita ketemu besok, salam sehat dan dadah, bye-bye.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Terbaik kamu.

0: siapa ya? Kayaknya itu seperti putriku.
1: Pak, silahkan, mau pesan apa?
0: Oh, iya. Saya pesan minum ini saja.
1: Oh iya, baik Pak.
0: Mana mereka ya? Tadi kayaknya duduk di seberang sana. Ah, mungkin aku salah lihat.
1: Permisi Pak, silahkan.
0: Oh iya, terima kasih dek ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayah udah pulang?
0: Iya nak. Tadi siang ayah lihat kamu sama seorang laki-laki di kafe.
1: Masa sih?
0: Apa itu benar kamu yang ada di Jalan Sudirman? Kebetulan ayah singgah nyari minuman di situ.
1: Mungkin ayah salah lihat orang kali. Mungkin mirip sama Dinda.
0: Mungkin juga ya. Tapi ayah ingetin, jangan sampai kamu seperti yang ayah lihat di kafe tadi.

0: Halo, sayang.
1: Iya, sayang. Suamimu kapan pulang?
0: Pulangnya nanti hari Rabu, sayang.
1: Besok berarti kita masih bisa ketemu, kan? Kita ketemu di tempat biasa ya, sekalian.

0: Selamat datang Bapak. Silakan mau pesan apa Pak?
1: Oh iya ini Dek. Saya pesan yang ini ya. Ya yang ini.
0: Oh iya baik Pak.
1: Itu kayaknya seperti si Dinda. Oh iya iya iya. Itu Dinda anakku. Kurang ngajar. Benar-benar anak ini. Dinda!
2: Ayah?
1: Dinda!
2: Gawat.
1: Sekarang kamu pulang sama ayah.
2: Ayah ada di sini. Ayah
1: sekarang
2: ada di sini.
1: Juga.

0: Pulang sama ayah. Kamu mau ikut dengan ayah sekarang secara baik-baik?
1: Tapi,
0: atau
1: ayah,
0: mau ayah seret kamu dari sini dengan kasar?
1: Ya baik-baik ayah, baik-baik. Kak, aku pamit.
0: Cepat,
1: ya.
0: Cepat, bikin malu kamu.

0: maafin Dinda ya. Dinda kesepian, Ayah. Dinda juga butuh perhatiannya Mas Dudi yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya. Mas Dudi mungkin sudah selingkuh juga. Mas Dudi tidak perhatian lagi sama Dinda, Ayah.
1: Dinda, dengarkan Ayah. Dengarkan ayahmu. Jangan bikin malu ayahmu. Jangan mencari alasan untuk sebuah perselingkuhan. Paham?
0: Ayah, tapi Dinda juga butuh perhatian, Ayah. Dinda butuh, Ayah.
1: Dinda, jangan membalas selingkuh dengan selingkuh. Itu bukan alasan. Itu hanya untuk memperbudak nafsu kamu. Kalau kamu, nak, sudah tidak menyukai suamimu, tidak ikhlas dengan pasanganmu, lebih baik kau minta diceraikan saja. Jangan kau melacurkan dirimu karena nafsu.
0: Ayah, Dinda tidak bisa pisah dengan Mas Dudi, Ayah.
1: Kenapa tidak bisa? Berarti benar, kau hanya mengarang cerita kalau suamimu berselingkuh. Dinda, Ayah kan tidak pernah menjodohkanmu. Kau sendiri yang memilihnya untuk menjadi imammu. Tapi kenapa sekarang kau mengkhianatinya, nak?
0: Ayah, maafkan Dinda, Ayah. Maafkan Dinda,
1: mana
0: Ayah.
1: Handphonemu? Mana handphonemu?
0: Maafkan Dinda, Ayah.
1: Maaf, Ayah pecahkan HP-mu. Dan kau janji sama Ayah, tidak akan melakukan lagi. Nak, sangat hina apa yang kau lakukan ini. Ayah ingin kau menjadi anak yang setia pada suamimu. Biar nanti Ayah yang sampaikan ke suamimu kalau HP-mu hilang. Dan bertobatlah, jangan temui lagi kasih gelapmu. Perbaiki kembali rumah tanggamu. Nak, kesenangan perselingkuhan itu tidak sebanding dengan kesengsaraanmu. Belum lagi azab di akhirat, nak. Bertobatlah, nak. Jadilah mutiara yang selalu Ayah jaga ya, nak. Ayah sayang anak Ayah.
0: Ayah, Ayah maafin Dinda, Ayah maafin Dinda.
1: Nah, selingkuh itu termasuk penyakit yang seperti penyakit lainnya. Kalau tidak diobati, akan semakin parah. Hati akan mati dan rasa cinta akan dikendalikan oleh nafsu. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi manusia yang bakal sempurna jadi pendamping hidup. Dan pasti akan terus mencari kekurangan pasangan. Dan akan membenarkan perselingkuhan. Karena kita sudah dikendalikan nafsu. Nauzubillah, summa nauzubillah.
0: Ayah, iya ya. Dinda salah, Ayah. Dinda akui Dinda salah.
1: Nah, Ayah juga minta
0: Dinda
1: maaf.
0: Dinda salah, Ayah.
1: Ayah sudah berbohong tentang ibumu. Sebenarnya ibumu belum meninggal. Ibumu meninggalkan kita. Dia pergi dengan laki-laki lain. Ibumu berselingkuh. Ayah sangat sakit hati dikhianati. Dan Ayah memilih untuk tidak menikah lagi. Memilih untuk menjaga dan merawatmu, nak.
0: Ayah. Ayah. Maafkan Dinda.
1: Maafkan Ayah,
0: maafkan Dinda. Maafkan Dinda, Ayah.
1: Jangan ulangi kesalahan ini, ya.
0: Maafkan Ayah.
2: Sang Ayah, drama radio produksi LPPR RI Gorontalo. Diperankan oleh Rahma Atamimi sebagai Dinda, Mas Arif sebagai Ayah Dinda, Pramu Saji diperankan oleh Ulfan, Feki diperankan oleh Rasman Saleh. Penulis naskah, Feni Mohi Eskom. Teknik rekaman, Yulan Kayusuf SAP. Mixing, Nur Ainsyah Banggai Eskom. Sampai jumpa di lain kisah.

pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi dan salam kreatif dari gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani.
6: Shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara motivasi rohani pagi hari ini. Kita membuka firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama pasal 3 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Pernahkah terbersit kekecewaan di dalam hati sobat, di mana memiliki keluarga yang sobat miliki sekarang ini? Jika ya, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata dari negeri Paman Sam yang mungkin dapat membuat sobat menyesal karena pernah kecewa memiliki keluarga yang dimiliki saat ini. Di negara bagian California, Amerika Serikat, ada seorang wanita muda mengunggah sebuah iklan di internet untuk mencari sebuah keluarga yang mau disewa. Hal itu dilakukannya bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Kedengarannya mungkin aneh, tetapi ini nyata. Setiap kali tiba musim liburan, wanita yang tidak diketahui namanya itu selalu menyewa sebuah keluarga untuk menemaninya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau sendirian saat musim liburan tiba, karena sehari-harinya ia sudah merasakan bagaimana sakitnya rasa sepi itu. Ia selalu menyisihkan sedikit dari penghasilannya yang nantinya akan ia gunakan untuk menyewa sebuah keluarga. Sepanjang musim liburan, ia rela mengeluarkan uang lebih kurang $8 per jam. Semua ini ia lakukan karena dilatar belakangi oleh keadaan keluarga yang sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun di dunia ini. Wanita tersebut berasal dari keluarga yang berantakan. Orang tuanya bercerai. Namun, sebelum perceraian itu tiba, ia sering kali mendapat penganiayaan dari orang tuanya sebagai pelampisan kemarahan mereka satu terhadap yang lain. Ketika beranjak remaja, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hidup bertahun-tahun di jalanan. Ia tidak sempat mendapat pendidikan yang layak karena keadaan. Hal inilah yang membuatnya tidak dapat memiliki pekerjaan yang mapan. Oleh karenanya, penghasilan yang diperoleh pun terbilang pas-pasan, sebatas mencukupi kebutuhannya saja. Namun, karena hatinya telah cukup lama terbelenggu oleh rasa sepi, ia rela membayar harga untuk mengusir rasa sepinya itu, walau cuma sesaat merasakan kebahagiaan memiliki keluarga yang utuh. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya keluarga adalah tempat yang paling nyaman, karena di dalamnya ada perhatian seorang ayah, kasih sayang seorang ibu, dan kepedulian seorang saudara. Orang-orang yang selalu ada saat dibutuhkan, yang selalu memberikan telinga saat yang lain tidak mau mendengar, selalu mengerti saat yang lain tidak mau mengerti, dan selalu yakin saat yang lain ragu, sehingga akan menimbulkan rasa iri bagi orang yang tidak pernah memilikinya. Jadi, sobat muda, patut bersyukur jika sampai hari ini sobat masih memiliki keluarga yang utuh, sebab di belahan dunia yang lain masih ada banyak orang yang begitu rindu untuk memiliki sebuah keluarga dan haus akan kasih sayang. Memang tidak ada keluarga yang sempurna seperti di dalam khayalan kita, sebab yang namanya konflik akan selalu ada. Selama keluarga sobat tetap utuh, kasih sayang akan tercurah lebih banyak daripada konflik yang terjadi. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk keluarga yang sobat muda miliki sekarang ini. Rasa saling menghormati, menghargai, dan mengasihi adalah kunci keluarga yang bahagia. Demikian motivasi renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati sobat di dalam Tuhan Yesus Kristus.
3: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Heder di tanggal 31 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Dr. Paris Manalu SHMH mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Papua Selatan, untuk bersama-sama menjaga kedamaian, persatuan, serta membangun masa depan daerah melalui karakter yang kuat dan nilai-nilai iman. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Papua Selatan Bermazmur yang berlangsung di kawasan Monumen Kapsul Waktu, Merauke, pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Paris Manalu yang juga menyampaikan laporan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Papua Selatan Bermazmur, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat persekutuan dan persaudaraan masyarakat Papua Selatan melalui pujian, penyembahan, doa, dan pemberitaan firman Tuhan. Menurutnya, kegiatan Papua Selatan Bermazmur tidak hanya menjadi kegiatan seremonial atau panggung puji-pujian, tetapi menjadi ungkapan iman dan kerinduan masyarakat agar Papua Selatan semakin damai, rukun, serta memiliki generasi muda dengan masa depan yang baik. Info kedua. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum mengkonsumsi jamu maupun obat tradisional, terutama produk yang beredar dalam kemasan. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Waluyo Escape Nurse, mengatakan masyarakat perlu menerapkan prinsip cek-klik, yakni cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum mengkonsumsi produk. Menurut Waluyo, masyarakat perlu memastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan seperti bocor, penyok, maupun menggembung. Ia menjelaskan label produk perlu diperiksa untuk mengetahui khasiat, aturan penggunaan atau dosis, serta efek samping yang mungkin ditimbulkan. Penggunaan yang tidak sesuai aturan, baik berlebihan maupun kurang dari dosis yang dianjurkan, dapat mempengaruhi efek produk yang dikonsumsi. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Dua mahasiswa penerima beasiswa unggul Papua atau SUP, Aurelia Awom atau Aurel dan Veronica YM atau Vero, resmi menyelesaikan pendidikan sarjana mereka di universitas ternama di Amerika Serikat. Aurelia Awom berhasil meraih gelar Bachelor of Science in Business Management dengan minor International Sales dari University of Wyoming. Sementara itu, Veronica YM lulus dari Western Michigan University dengan fokus ilmu Global and International Studies. Keduanya menyelesaikan studi pada Mei 2025 dan sempat menimba pengalaman kerja profesional selama 1 tahun di Amerika Serikat sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman di Merauke. Perjalanan akademik keduanya dimulai pada tahun 2020 melalui pembinaan bahasa Inggris intensif dan masa perkuliahan persiapan di Jakarta International College. Pada awal 2023, Aurel dan Vero resmi melanjutkan studi atau transfer ke Amerika Serikat hingga meraih gelar diploma tinggi. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini, saya Haidar, terima kasih.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Halo, halo, halo, selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini, di tanggal 31 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Bareng sama Haidar di pagi hari ini di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di hari yang cerah ini ya, semoga aja hari ini berjalan dengan lancar, dengan semangat baru di minggu baru ya teman Pro 2, meskipun ini di akhir bulan gitu kan. Tapi kita tetap harus memberikan semangat kita yang utuh gitu, semangat kita yang benar-benar keluar semuanya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di pagi hari ini seperti biasa ya, Haidar bakal ngebagi-bagiin info nih buat kamu semua. Dan juga yang pasti memutarkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau nge-request lagu di pagi hari ini untuk nemenin persiapan kamu untuk pergi ke kantor, pergi ke sekolah ya, atau mungkin mau nyantai-nyantai aja di rumah gitu teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan teman Pro 2, setelah ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih, kira-kira di tanggal 31 Agustus itu pernah terjadi apa aja. Jadi peristiwa sejarah bakal Haidar bagiin setelah ini. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Kembali lagi Tomo Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2, ini kita mau ngobrolin nih tentang tanggal 31 Agustus nih Tomo Pro 2. Karena di setiap tanggal tuh pasti menyimpan sebuah misteri ya Tomo Pro 2. Bukan misteri sih, sebuah history. Nah, itu kata tepatnya Tomo Pro 2, history. Ada hal-hal yang terjadi di tanggal 31 Agustus nih. Kan di sini tuh ada sejumlah catatan penting dan juga perjalanan dunia tuh bakal ada dari zaman dahulu, dari sejarah nih Tomo Pro 2. Dan kita mulai dari tanggal 31 Agustus di 1957. Jadi di tanggal 31 Agustus itu tuh Malaysia resmi merdeka dari Inggris. Jadi proklamasi kemerdekaan itu tuh berlangsung di Stadion Merdeka di Kuala Lumpur. Jadi peristiwa ini tuh kemudian ya diperingati setiap tahunnya sebagai hari kemerdekaannya. Dan 5 tahun kemudian, Tomo Pro 2, tepatnya di 1962, Trinidad dan Tobago juga memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sementara pada 1963 nih, Kalimantan Utara atau Sabah itu memperoleh pemerintahan sendiri sebelum kemudian menjadi bagian dari pembentukan Malaysia. Dan tanggal ini juga, di tanggal 31, itu tuh tercatat dalam sejarah menjelang Perang Dunia Kedua di tahun 1939, di mana Nazi Jerman itu melakukan insiden di Stadion Radio Gliwice yang kemudian digunakan sebagai alasan untuk menyerang Polandia di tahun 2. Dan kita maju lagi ke daerah dan juga ke tahun yang lebih modern ya, ke sejarah yang lebih modern. Di tanggal 31 Agustus 1997, ini tuh jadi hari yang dikenang dunia setelah Putri Diana meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Paris. Karena sosoknya ini kan dikenal luas ya Tomo Pro 2, karena aktivitas kemanusiaan sama kepedulian dia, Ratu Diana, ini tuh terhadap berbagai persoalan sosial. Dan selain peristiwa sejarah nih, 31 Agustus itu juga menjadi tanggal lahir sejumlah tokoh-tokoh di dunia nih. Di antaranya Tomo Pro 2 ada pendidik Maria Montessori yang dikenal melalui metode pendidikan yang menempatkan anak sebagai pusat proses pembelajaran. Dan di bidang budaya dan juga keagamaan, ini ada beberapa tradisi yang memiliki kaitan dengan tanggal ini. Meski tanggal perayaannya itu dapat berubah setiap tahunnya ya Tomo Pro 2, mengikuti kalender keagamaan. Dan itu tadi beberapa catatan penting di tanggal 31 Agustus, dari kemerdekaan, perkembangan teknologi, sampai tokoh-tokoh yang meninggalkan pengaruh besar nih. Karena setiap tanggal ya Tomo Pro 2 pasti punya cerita yang menarik buat dikenang. Dan ngomong-ngomong dikenang ya Tomo Pro 2 ya, ngomong-ngomong tentang tanggal 31 Agustus nih. Nah, buat kamu yang berulang tahun di tanggal ini Tomo Pro 2, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu ya Tomo Pro 2, dan yang pasti selalu diberkahi umurnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan semoga juga resolusi-resolusi yang belum kamu selesain gitu kan di tahun sebelumnya itu bisa terselesaikan di tahun ini dan juga bisa tercapai impian kamu. Semoga aja semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Tomo Pro 2. Amin. Dan Tomo Pro 2, masih ada lagi nih yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua sampai jam 9 nanti. Dan Haidar tungguin buat requestan lagu kamu nih di pagi hari ini. Jadi buat Tomo Pro 2, kalau misalnya mau request lewat mana? Lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin sampai jam 9 nanti. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Broke, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Haidar di pagi hari ini teman Pro 2. Dan Haidar bakal ngebawain kamu nih, buat kamu yang suka sama Spider-Man nih teman Pro 2. Ini tuh ada fun fact teman Pro 2, dimana ada scene yang gak dimasukin di film The Amazing Spider-Man 2 nih, yang baru kembali lagi dibahas setelah lebih dari satu dekade setelah filmnya dirilis nih. Jadi ada aktris Shailene Woodley itu mengungkapkan kalau misalkan dia tuh sebenarnya udah ngejalanin proses syuting sebagai Mary Jane Watson. Namun seluruh adegannya nih Tom Pro 2 yang udah direkam gitu kan akhirnya dihapus, dan karakter ini tuh tidak muncul dalam versi yang dirilis pada tahun 2014 kemarin. Jadi ini tuh diwawancara bareng-bareng sama SAG-AFTRA Foundation ya Tom Pro 2. Jadi Woodley itu tuh mengatakan kalau misalkan dirinya tuh baru tahu adegan Mary Jane itu dihapus sekitar 1 tahun setelah menyelesaikan proses syutingnya. Karena buat Woodley sendiri gitu kan, kesempatan untuk memerankan Mary Jane itu sebenarnya sangat spesial nih Tom Pro 2. Karena dia nyebutin kalau misalkan Spider-Man itu tuh sebagai salah satu superhero favoritnya dari kecil. Sementara Mary Jane itu merupakan karakter yang sudah dia sukai

dari awal di Tomo Pro 2. Jadi Woodley itu mengaku sempat gitu ya menjalani sekitar 3 adegan bareng-bareng sama Andrew Garfield yang memerankan Peter Parker di Amazing Spider-Man. Namun tim produksi itu menilai nih kalau misalkan cerita filmnya di The Amazing Spider-Man itu udah terlalu padat. Makanya Tomo Pro 2, Peter Parker kan masih punya hubungan gitu kan sama Gwen Stacy di film The Amazing Spider-Man ini ya Tomo Pro 2. Jadi kalau misalkan ada Mary Jane ini, itu tuh dinilai akan berpotensi untuk membuat alur cerita tuh semakin rumit nantinya. Dan rencananya nih, Mary Jane itu tuh bakal diperkenalkan dalam film berikutnya. Sayangnya, rencana tersebut tuh gak pernah kewujudin Tomo Pro 2 setelah waralaba dari The Amazing Spider-Man itu berhenti setelah film keduanya. Jadi produser dari The Amazing Spider-Man, Matt Tolmach nih Tomo Pro 2, sebelumnya juga udah mengungkapkan kalau misalkan naskah film tuh sempat berkembang sangat panjang dengan banyak cerita yang harus banget dipangkas. Jadi meski Mary Jane gak pernah kelihatan di layar The Amazing Spider-Man 2 ya Tomo Pro 2, tapi ternyata karakternya tuh sempat benar-benar disiapkan dan juga bahkan sudah menjalani proses syutingnya. Buat kamu yang ngikutin The Amazing Spider-Man ya Tomo Pro 2 ya, kira-kira kalau misalkan ngikutin komiknya juga, itu menurut kamu Mary Jane itu pada saat dimasukin ke Amazing Spider-Man kira-kira bakal seperti apa ya Tomo Pro 2? Gak kebayang sih bakal serunya. Tapi sayangnya karena dari produser juga sudah bilang itu udah terlalu rumit gitu kan di produksinya, jadi mau gak mau Mary Jane-nya harus dihilangkan dulu. Tapi kalau misalkan dilanjutin ke The Amazing Spider-Man 3 juga, Haider mikirnya juga bakal seru banget sih Tomo Pro 2. Kalau buat kamu sendiri gimana nih? Apa tanggapan kamu tentang hal yang udah terjadi gitu kan Tomo Pro 2 sudah melakukan proses syuting dan akhirnya harus dipotong di 1 tahun setelahnya, dan kita baru tahu gitu kalau misalkan adegan yang kita perankan itu tidak pernah masuk ke dalam film aslinya. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info pertama yang Haider bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini masih ada lagi nih Tomo Pro 2. Dan buat kamu nih, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z dan juga milenial nih yang selalu menggunakan media sosial ya Tomo Pro 2. Itu kira-kira nih ya, ada info di mana Twitter itu akan balik lagi nih Tomo Pro 2. Jadi nantinya itu tuh bakal jadi twitter.now. Dan setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua untuk info selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Ada platform media sosial baru nih dengan nama twitter.now. Dan itu udah resmi diresmikan ya teman Pro 2, diluncurkan maksud Haidar sama startup Operation Bluebird. Dan menariknya nih teman Pro 2, platform ini tuh hadir dengan nama dan identitas Twitter di tengah sengketa hukum dengan X Corporation. Jadi Operation Bluebird ini tuh didirikan sama Stephen Coates. Jadi mantan penasihat hukum merek Twitter. Jadi dia tuh ngelihat peluang nih teman Pro 2 buat menggunakan kembali nama Twitter setelah Elon Musk mengubah nama dan juga identitas platform tersebut menjadi X. Namun langkah ini tuh mendapat gugatan dari X Corporation teman Pro 2 karena perusahaannya itu meminta pengadilan federal di Delaware itu untuk menghentikan peluncuran Twitter.now karena persoalan kepemilikan merek dan juga kekayaan intelektual. Jadi dalam persidangan pada April 2026 nih, Hakim Connolly itu menyampaikan pandangan sementara kalau misalkan X tampaknya udah melepaskan sejumlah klaim atas kata tweet. Terus ada logo burungnya dan juga kemungkinan merek Twitter nih. Ya meski begitu ya teman Pro 2, untuk putusan tertulis mengenai status merek tersebut itu belum diterbitkan sampai sekarang. Dan terlepas dari sengketa hukumnya, Twitter.now itu mulai diuji secara terbatas nih, dan sejauh ini baru memiliki ratusan pengguna aja. Jadi platform ini tuh menawarkan fitur seperti unggahan singkat, kolom balasan, sampai mekanisme retweet. Dan yang cukup menarik nih teman Pro 2, Twitter.now itu menghadirkan sistem kecerdasan buatan bernama Vera. Jadi sistem ini tuh dirancang buat memeriksa klaim dalam unggahan, untuk memberikan sumber juga nih dan konteks di post kita gitu kan, sama menghasilkan skor kepercayaan nih. Dan nanti user kita itu nantinya tuh bakal bisa menentukan tingkat kepercayaan informasi yang pengen muncul di lini masa kita nih teman Pro 2. Dan kehadiran Twitter.now ini tuh menambah warna baru ya teman Pro 2 dalam persaingan platform media sosial nih. Sekaligus juga itu ngebuat sengketa penggunaan nama Twitter antara Operation Bluebird dan juga X Corporation itu masih jadi perhatian. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah Twitter.now itu akan menjadi wadah baru buat kita mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita nih teman Pro 2? Karena biasanya kan kalau misalkan Twitter tuh dipakai buat mengeluarkan unek-unek kita gitu teman Pro 2. Ya gak sih? Kalau buat kamu sendiri, kalau misalkan sekarang nih ada Twitter.now, itu kamu lebih milih untuk menggunakan media sosial yang udah ada, atau kamu pengen nyoba lagi nih untuk media sosial baru di Twitter.com ini? Kita ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini ada satu info lagi teman Pro 2. Dan ini kita pindah. Tadi kan ngomongin burung ya, Twitter dengan logo burungnya. Dan kita pergi ke luar angkasa nih teman Pro 2. Dimana NASA dan juga Northrop Grumman itu berhasil menaikkan orbit ISS lewat Cygnus XL. Untuk info selengkapnya bakal Haidar bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Jadi NASA bareng-bareng sama Northrop Grumman itu berhasil melakukan manuver untuk meningkatkan orbit stasiun menggunakan wahana kargo Cygnus XL nih teman Pro 2. Dan di manuver ini, mesin Cygnus XL ini tuh dinyalakan selama sekitar 20 menit 43 detik untuk mengubah lintasan orbit dari ISS ini. Dan hasilnya, titik tertinggi atau apogee orbit stasiun itu tuh naik sekitar 0,2 mili. Sedangkan untuk titik terendah atau perigee-nya itu meningkat sekitar 2,6 mil. Dan setelah manuvernya teman Pro 2, ISS itu berada pada orbit sekitar 266,5 kali 254,9 mil. Dan Cygnus XL itu sendiri udah jalanin misi Commercial Resupply Services 24 untuk NASA dan juga Northrop Grumman. Dan wahana ini itu tiba di ISS tanggal 13 April lalu nih, dengan membawa lebih dari 11.000 pon atau sekitar 5.000 kg peralatan ilmiah dan juga kebutuhan para awak stasiun. Dan Cygnus XL itu masih bakal terus terhubung ya teman Pro 2 dengan ISS sampai bulan Oktober nanti. Dan setelah tugasnya selesai, wahana itu bakal diisi sama barang-barang yang udah gak kepake lagi, kemudian dilepaskan dari stasiun nih. Dan Cygnus XL selanjutnya itu tuh bakal memasuki kembali atmosfer bumi dan terbakar secara aman. Jadi manuver peningkatan orbit ini ya teman Pro 2 itu jadi bagian dari persiapan buat ngedukung peluncuran Progress 96 di awal September nanti. Jadi kalau misalkan dari bumi gitu kan kelihatan kayak stasiun yang terus melayang di angkasa nih teman Pro 2. Ternyata buat posisi ISS ini juga perlu terus dikelola nih biar tetap berada pada lintasan yang sesuai dan bisa mendukung berbagai aktivitas di orbit kita. Dan teman Pro 2, itu tadi info terakhir yang Haider bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2 di jam 8 lewat 30 nanti Haider bakal bawain kamu nih. Kita bakal bareng-bareng mendengarkan info cuaca dari prakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Pada
3: cuaca hari ini.
4: Info cuaca Pro 2.
5: Ya teman Pro 2, sudah masuk kita di info cuaca nih teman Pro 2. Dan juga sudah bergabung dengan kita prakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke, Kak Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
6: Selamat pagi Kak Haidar.
5: Gimana kabarnya hari ini Kak Yunita?
6: Alhamdulillah baik.
5: Baik, silakan Kak Yunita untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RR Merauke dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Untuk wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore dan juga malam hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke umumnya berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 42 km per jam. Waspadai akan adanya potensi angin kencang untuk di wilayah daratan dan di sekitar perairan Papua Selatan, khususnya untuk di wilayah perairan Merauke dan perairan Yosudarso. Selanjutnya informasi perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Dan untuk laut Arafura Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan

0: terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Dan pasang kedua diperkirakan terjadi pada ketinggian yang sama, yakni 4,9 meter pada jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,9 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur dan 1,9 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 1 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Haida di Produser Merauke.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan tetap semangat Kak Yunita, selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih kembali, selamat pagi.
1: Terima kasih. Dan teman Pro 2 baru juga kita dengerin ya, untuk laporan cuaca untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya di tanggal 31 Agustus 2026 ini. Dan buat teman Pro 2, tetap hati-hati dengan perubahan cuaca yang kemungkinan terjadi. Jadi buat teman Pro 2 tetap bawa payung, dan mungkin buat yang pakai mobil atau naik motor ya, bawa jas hujan. Yang naik mobil hati-hati di jalan, takutnya jalannya licin. Dan teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti nih. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalkan masih ada yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

0: happier. On your life.
1: Menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 berakhir sudah untuk perjumpaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di tanggal 31 Agustus 2026 ini. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah request, yang udah titip-titip salam ya teman Pro 2 dan juga yang udah mendengarkan yang pastinya. Dan teman Pro 2 setelah ini di jam 9 kita akan sama-sama mendengarkan hitlist dulu ya teman Pro 2. Abis itu nanti di jam 10 setelah Indonesia Raya, Haider bakal balik lagi buat nemenin kamu di Info Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro Kick, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak.